0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk mengatasi ini, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Tuh. Lo kenapa, Red?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: to Z 99.9.
1: Aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
2: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
3: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @ZID. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi nggak ada duit gue bang.
1: Yes. Pelit banget lu nggak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran nggak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Zee Academy. Zee Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: All the hits.
1: Z99.9. Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: to Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Generation, hari ini ada gua Mas di Taurus.
1: Ada Prakasa Odi Kalajengking.
2: Dan ada Andri Lin Libra di sini Generations yang akan menemani Generations di TPS Teman Pulang Santai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam nanti.
0: Oke.
2: Di pertengahan minggu ya, hari Rabu ini ya, guys.
0: Betul, betul, betul. Nah, kalau dari nama-nama kita tadi ada tambahannya, udah kebayang dong kita mau ngomongin apa?
1: Yes. Ya, kita akan menjadi peramal hari ini Generation. Kita akan ngomongin zodiak.
2: Oh iya.
0: Oke, so jangan kemana-mana Generation. Kita baru mulai nih di Z99.9 FM
3: Playing all the hits.

0: all the hits. Z99.9.
1: Masih di Z99.9 FM playing all the hits di TPS bareng gue Prakasa Ode,
2: gue Mas di Taurus
3: dan Andrilin Libra di sini Generation. Masih nemenin Generation di TPS, teman pulang santai sampai jam 8 malam nanti.
1: Betul. Minggu kemarin kita udah ngomongin Can't Stop Thinking, Overthinking versus OCD. Ternyata banyak banget yang relate sama pikiran yang gak berhenti.
2: Betul banget. Tapi anehnya nih, ada riset yang mengatakan bahwa si overthinking atau OCD ini ngaruh banget sama zodiak-zodiak tertentu nih guys. Bener gak tuh?
3: Oh iya bener juga, tapi gue penasaran deh kalau cara overthinking kan beda-beda ya. Setiap orang ya, orang suka banget ngaitinnya sama apa selain mungkin antara introvert sama extrovert. Kalau zodiak masuk akal gak sih?
2: Nah itu dia tuh yang perlu kita kulik. Kenapa? Emang iya Capricorn overthinkingnya beda sama Pisces? Atau yang lain nih gimana tuh?
3: Betul, karena hari ini bukan diagnosis berdasarkan zodiak ya, Generation. Jadi kita just let's having fun together about stereotype and sisi emosional dari masing-masing zodiak. So, siap bongkar isi kepala 12 zodiak, Generation. So, stay tune only at Z99.9 FM.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: All the hits.
4: All the hits. Z99.9.
5: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
6: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
7: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
8: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
9: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
10: This public service announcement is brought to you by
4: Z 99.9.

0: You listen to Z99.9 FM playing all the hits. Still the three of us, ada Andri Libra,
1: Prakasa Odikala Jengking,
2: dan Mas Ditaurus.
0: Alright, di Z99.9 FM playing all the hits. And now let's talk about yang berapi-api dulu. Zodiac yang berapi-api yaitu ada Aries, Leo, and Sagittarius. Kalau Aries itu biasanya kalau overthinking tuh setelah bereaksi. Tadi gue terlalu frontal gak sih? Tadi gue terlalu nyablak gak sih? Kadang-kadang gitu tuh kalau Aries. Kalau yang lain gimana?
1: Kalau Leo itu sensitif pada bagian dirinya dilihat. Kok dia gak respon ya story gue?
0: Oh iya iya benar.
1: Emang kayak gitu ya?
2: Bisa jadi ya. Tapi kalau Sagittarius itu kelihatannya aja sih santai, tapi overthinkingnya bikin dia ngerasa hidupnya stuck. Ini gimana ya? Tenang di atas permukaan, tapi dalamnya ombak yang kenceng banget.
1: Sama kayak sana. Bertindak dulu, mikirnya ntar dulu deh belakangan aja ya.
0: Bener. Kayak di antara kita bertiga ada yang gitu nggak sih?
1: Kebetulan enggak. Karena bukan Sagittarius juga.
2: Iya sih.
0: Rata-rata mikir dulu ya, baru bertindak ya. Gak bertindak dulu baru, aduh gue salah ngomong lagi.
2: Iya, nah. Terus habis itu dia delete deh filenya.
0: Nah itu dia, langsung di delete tuh file generation. Padahal udah ambil berapa talkset waktu itu ya, 4 ya.
2: Banyak banget deh waktu yang kebuang nungguin
0: betul.
2: Dia.
0: Nah kalau generations yang khususnya fire sign. If you're thinking about something, you just confront or just pretend to be just like chill. You can hit us up in our DM at Z99FM. So, jangan kemana-mana karena kita fire sign sudah panas. Habis ini kelihatannya kalem tapi pikirannya bikin spreadsheet sendiri. Di Z99FM,
1: play all the hits.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi Generation bareng gua Mas Di Taurus.
1: Ada Prakasa Odi Kalajengking,
2: Andri Lin Libra.
0: Oke. Nah, kalau tadi kita udah main panas-panasan, sekarang betul, kita main yang agak chill ya.
2: Agak adem dikit gitu.
0: Benar banget. Ini kita di Earth Sign. Kalau lagi overthinking kayak gimana ya mereka ya?
2: Penasaran sih, karena orang-orang terdekat gue mostly earth sign semua sih.
0: Emang iya lagi ya?
2: Iya dong.
0: Nah, kita mulai dari yang pertama dong ya. Taurus nih gue banget nih ya. Ini kepikiran ketika nyaman apa enggak ya terhadap sesuatu.
2: Betul.
0: Termasuk ketika milih partner, milih collab sama siapa. Itu bukan dari sisi ini orang pintar apa enggak, ini orang kompeten apa enggak, tapi ini nyaman apa enggak sih untuk diajak collab bareng. Dan kalau itu enggak bisa dipastiin, selalu kepikiran, duh apa yang salah ya, apa yang kurang ya. Selalu begitu deh, kalau kata si Taurus. Kalau kata Virgo gimana tuh?
2: Ngomongin soal Virgo, tapi kan ngomongin soal earth sign dulu ya. Earth sign itu identik sama realistis, stabil, sama terukur.
0: Betul.
2: Nah, kalau Virgo nih, Virgo itu detail kecil itu bisa diulang berkali-kali, kayak di rewind film berkali-kali. Tadi gue salah ngomong apa ya? Gue salah body language apa ya? Eye contact gue gimana ya? Nah, Virgo itu bisa dibilang really pay attention on the details gitu. Terus kalau Capricorn gimana tuh?
1: Kalau Capricorn overthinking masa depan, karir, target dan pencapaian.
2: Benar sih.
1: Tuh, emang iya ya. Capricorn itu kayak gitu ya.
0: Sejadi sih. Tapi ini gue sebagai orang Taurus, kalau yang lain lagi pada tidur mikirin mantan, ya kalau gue mah lebih baik mendingan tidur kali ya. Enak, santai. Nih, tapi kalau Capricorn tuh beda tuh. Katanya kalau tidur tuh mereka otaknya gak bisa diem. Si Capricorn kalau lagi tidur tuh kak, dia tidur sambil mikirin tahun depan gue mau ngapain ya.
2: Oh, visionaris. Visioner. Keren. Kayaknya cocok nih jadi Intel.
1: Intel. Kita

0: Jurusan itu Zin dan Tenampuanan FM playing all the hits. Still the three of us ada Andre Libra,
1: Prakasa Audi Kala Jengking,
2: dan Masdi Taurus.
0: So welcome back di Zin 99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai yang akan nemenin Zenotion sampai jam 8 malam nanti. And now let's talking about the air sign, di mana otaknya itu ada sekitar 38 tap ya generations ya.
1: Tap banyak banget itu
0: banyak,
1: ya.
0: Banyak betul, including me myself. Karena air sign itu diasosiasikan dengan pikiran, komunikasi dan juga ide. Menurut lo gimana, Masti?
2: Iya benar banget nih, salah satunya nih si Gemini satu ini.
0: Si kembar.
2: Satu masalah bisa berkembang jadi banyak banget skenarionya. Bikin yang punya filosofi, kalau bisa dibikin rumit, kenapa harus mudah?
1: Berarti bisa bikin drama dong ya?
2: Iya, iya bisa drama bikin, queen banget.
0: Iya, iya. Bisa dibikin script drama gitu ya.
2: Iya.
0: Itulah sebab mungkin itu kali ya, kenapa Gemini itu banyak jadi zodiak yang paling banyak dibenci.
1: Banyak banget, paling orang malas ya.
0: Iya kan?
2: Bisa jadi.
0: Kenapa ya? Mungkin salah satunya ini kali, otaknya ada 38 tab gitu ya. Dan kalau Libra, including myself ya, keputusan sederhana bisa lama karena mempertimbangkan dari semua point of view. Makan apa? Bisa mikir 45 menit. Even tadi nih, misal hari ini gue selesai radio kan.
1: Iya.
0: Gue mau nongkrong di mana ya? Langsung berubah. Yang tadi awal kayaknya seru nih abis ini ke Tebet. Enggak. Jadi 5 option. Nanti di 5 option lagi nanti ngerucut jadi 4, jadi 2, jadi 1. Dan itu selama gue siaran tuh, gue mikirin tuh dari 5 tempat itu ngerucut jadi 1. Itu gue tuh.
1: Berarti lama ya?
0: Lama.
2: Dari even, awalnya mau nongkrong di warung kopi sampai akhirnya jadi mau makan di mana tadi? Piscok.
0: Iya kan.
1: Tadi mau nongkrong pengen jadi itu gara-gara kelamaan.
0: Betul. Kalau Aquarius gimana tuh?
1: Kalau Aquarius kelihatannya dead,
0: detached.
1: Tapi pikirannya bisa sangat aktif.
0: Betul sih itu, betul.
1: Bahasa fenomena itu ada tuh yang paling banyak ngomong belum tentu paling banyak overthinking kan.
2: Iya banget
0: iya
2: lagi.
0: Iya sih benar.
2: Jadi kalau kepala lu udah kayak browser yang lupa ditutup, tenang generation. Kita masih bareng di Z99.9 FM.
0: Play all the hits.
1: Kok gua gadek-dekan ya ngomongin kayak
3: All the hits. Z99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9
4: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi bersama kita para tiga peramal zodiak sore hari ini.
1: Peramal gak tuh?
4: Masih ada Prakasa Odikala Jengking.
5: Masih ada Mas Di Taurus.
1: Andri Libra.
6: Karena kita jadi semi-semi cenayang gitu jadi
4: iya,
6: ya.
4: Iya,
6: ya ampun,
4: iya. Sore ini aja, ya. Jangan lama-lama.
6: Jangan lama-lama masurations. Biar gak overthinking.
4: Betul.
5: Tak ke bawah lagi.
6: Nah, betul.
4: Setelah kita ngomongin water signs, dia cuma bilang oke kok sedih.
5: Okay, nah water signs ini nih guys, itu sering diasosiasikan dengan perasaan dan intuisi, firasatnya tajam banget.
4: Beh, ini yang gue demen nih. Kalau ngomong intuisi gini nih, aduh, gue tuh paling seneng.
5: Contohnya
6: depan gue nih.
5: Iya. Contohnya dulu nih dari Cancer dulu nih kak.
6: Betul.
5: Cancer tuh kepikiran perubahan sikap orang, sensi banget sama orang yang berubah ekspresinya.
6: Benar sih.
5: Kalau Scorpio gimana di lu?
4: Kalau gue tuh suka mencari makna di balik tindakan atau perkataan.
6: Ayo.
4: Nih gue demen banget ini. Kalau udah ngomong Scorpio tuh ya, jadi tuh udah top level lah dari zodiak apapun. Asik.
6: Berarti cocok nih sama Pisces. Pisces itu imajinasi plus perasaan sama dengan skenario panjang. Contoh, chat dibalas oke.
5: Cuman 2 huruf.
6: Nah, tapi di kepala udah jadi film atau drakor 12 episode.
5: Gokil. Udah panjang banget.
4: itu udah kepanjakan deh kayaknya.
6: Betul.
5: Iya, betul. Yang setiap episode 8 selalu ada antagonis baru yang masuk.
6: Iya gitu.
4: Episode 5 bikin kaget biasanya tuh.
6: Kaget. Nah kalau lo sendiri generation pernah gak sih kepikiran cuma gara-gara orang ngetik berubah? Yang pernah panik gara-gara titik di akhir chat? Sini merapat di TPS, pembelan santai masih di Z 99.9 FM.
4: Baik.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Yes, hello hello.
0: Yuhu. Balik lagi dengan Mas di Taurus,
2: Prakasa Odikala Jengking,
1: Andri Libra.
0: Oke, kita masih ngomongin yang siapa sih yang paling OVT di antara para zodiak-zodiak ini.
1: Betul. Tadi kita udah ngebahas dari water, earth, betul, air, betul. And fire sign.
0: Fire. Nah, kita masuk nih di bagian yang paling seru.
1: Apa tuh?
0: Overthinking soal love, love, love.
1: Oh, love language, of course.
0: Betul banget. Nah, ini biasanya nih kalau ngomongin hal yang satu ini nih, makanya kan kita ada tuh ya, kita buat tagline kira-kira lo sama dia tuh seperti apa ya?
1: Nah,
0: zodiaknya ya gak sih?
1: Betul.
0: Nah, ini kalau misalnya ngurusin urusan hati nih. Nah, ini nih saatnya kita bongkar nih generation di mana kenapa sih kok ada hubungan yang sering banget jadi ladang atau jadi lahan subur overthinkingnya gak sih?
1: Iya benar-benar.
2: Betul.
1: Betul.
0: Misalnya nih, chat udah panjang kali lebar nih buat ya, yang cewek-cewek.
1: Betul.
0: Kita cowok-cowok biasanya cuma bolos oke aja jadi masalah.
1: Oke, okay, ya? Aman. Yes.
2: Enggak tahu deh. Coba kita tanyain cewek depan ini. Kenapa kayak gitu?
0: Iya, iya.
2: Coba jawab Anda sebagai POV dari cewek.
1: Kalau gue sih enggak overthinking sih.
0: Iya ya. Nah.
1: Kalau cowok, misalnya cowok gue nih, gue chat. Terus dia bilang, "Oke, oke, ya udah."
2: Kok simpel ya?
0: Asik.
2: Cuma gitu doang.
0: Libra, Libra lain. Kecuali kalau yang si Scorpio.
1: Nah, itu. Halo, Ma.
2: Halo.
0: Nah,
1: tapi nyokap gue Scorpio, Kak. Bokap gue misalnya mama nanya, "Pa, mama nitip soto Betawi ini." Oke. Oke, ya udah.
0: Nah, mungkin karena relationship-nya udah berapa puluh tahun.
2: Karena udah
1: tapi
2: udah
1: emang dari zaman pacaran juga gitu, Kak.
0: Oh, asik banget kalau kayak gitu ya.
1: Jadi istilahnya gue sama nyokap gue cuek.
0: Oke.
1: Okay. Cuek. Terus istilahnya ya udah, yang penting saling komunikasinya benar.
0: Iya.
1: Saling percaya, udah. Even sampai misalnya bokap gue nih pergi nih seharian nih.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus adik gue nanya, "Mah, papa kemana?" "Gak tau, pokoknya pergi aja sama teman-temannya." Adik gue yang cerewet nih, Taurus kan dia. Kok mama gak nanya papa kemana? Mama gak tau papa kalau jalan sama siapa aja, kemana aja, ngapain aja. Ya udah yang penting papa. Terus aku sama mama pemikirannya sama, ya udah yang penting aku sama mama tahu papa kemana, udah. Mau kemana aja terserah, yang penting balik ke rumah aja. Udah.
0: Betul banget.
1: Itu yang gue terapin sama cowok gue juga.
2: Sedap.
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Terus, ini dia online kok gak balas.
1: Nah.
2: Itu kadang-kadang kalau kayak gitu gimana ya? Maksudnya dia online harus balas.
0: Iya, udah centang dua, tapi kok enggak ada balasan.
1: Yeah.
2: Biasanya kayak gitu tuh biasanya langsung ditelepon tuh biasanya tuh. Kalau enggak balasnya lama ditelepon. "Kamu kemana sih?" Iya. Yeah. Biasanya ada yang kayak gitu, ada.
0: Ada
1: iya, gitu. Iya, ada. Iya, ada. Luckily I'm not like that.
2: Terus biasanya pakai emoji tapi sekarang enggak. Begitu emang, aja emang, bisa jadi overthinking ya?
0: Ngaruh banget ya?
1: Emang ngaruh banget apa?
2: Iya gak tahu. Iya banyak kali yang kayak gini ada kayaknya sih ada. Terus masalah nge-like foto aja tuh bisa. Iya bisa jadi ribut juga sih sebenarnya.
1: Like foto apa maksudnya contohnya? Contohnya
2: iya,
1: gimana nih?
2: Maksudnya ya foto-foto Instagram kan mungkin si ada yang di-like terus si pasangan ini gak kenal atau baru tahu gitu. Iya gitu aja biasanya jadi overthinking biasanya.
0: Oh gitu. Wow. Itu baru ngasih like ya, belum ngasih api-api di story ya. Kayaknya kita doang yang tahu ya.
2: Iya benar lagi.
1: Nah, kalau generation sendiri, hal paling receh apa yang pernah bikin overthinking soal pasangan or your crush?
0: Betul.
1: You can hit us up in our DM at Z999FM.
0: Playing all the hits.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

0: Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Masih di Z 99.9 FM playing all the hits. Baik lagi sama kita praktisi zodiak pada hari ini
2: di TPS teman pulang santai.
1: Iya, ada Prakasa Odika Lejengking,
3: ada Mas Di Taurus,
2: Andri Libra.
3: Oke, masih di TPS, kita nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti.
2: Betul, exactly. And now kita ngomongin apa nih?
1: Zodiak yang kelihatannya paling cuek.
2: Cuek. Kamu cuek.
3: Iya. Statue.
1: Stella cuek gitu.
3: Oke, nah ini nih ada banyak banget ya ternyata beberapa zodiak yang cuek banget nih sama apa yang terjadi di sekitarnya nih guys. Ya, kita mulai nih dari ada nih zodiak yang kalau kepikiran pengennya langsung cerita aja nih. Nah, tapi ada juga nih yang justru malah memilih diam.
1: Ada kalau itu ada.
3: Ada ya. Nah terus ada juga nih yang cuek dan gak peduli sama apapun gitu ya. Apalagi masalah chat doang.
1: Betul. Nah,
3: ini kira-kira siapa aja nih mereka-mereka ini?
2: Di pertama ada siapa tuh?
1: Ada zodiak paling terkenal cuek di chat ya. Generation ini di chat loh. Yang pertama ada Aquarius.
3: Aquarius.
1: Balas kalau memang merasa perlu.
2: Kalau
1: perlu aja.
2: Iya.
1: Bisa online baca chat lalu ya hilang.
3: Betul.
1: Terus kedua ada Sagittarius.
2: Sagi. Si pemanah.
1: Bukan enggak peduli, tapi gampang terdistraksi.
2: Gampang ke-distract.
1: Jadi mau balas terus ada sesuatu apa jadi dia lupa tuh. Tapi katanya lupanya sampai seminggu, sampai 2 hari, 3 hari gitu. Agak lama.
2: Ekstrim rupanya ya.
1: Betul. Ketiga ada Capricorn. Chat bukan prioritas utama. Kalau lagi kerja atau sibuk, jangan harap fast respon. Nah, itu.
2: Iya, benar banget.
3: Terus ada siapa lagi, Kak?
2: Ada Gemini. Biasa super cerewet, tapi tergantung mood nih. Hari ini panjang, besok cuman WKWKWK.
1: Itu mager banget WhatsAppan sama orang mood kayak gitu ya.
2: Iya, benar. Terus ada Virgo, membaca, terus dia analisis, terus dia nyusun tuh jawaban yang tepat, habis itu lupa dikirim.
1: Nah,
3: cuman ngedraft doang ya?
2: Iya, ngedraft doang, betul. Terus kalau Scorpio nih, ini kayak siapa ya Scorpio ya? Sengaja menjaga jarak kalau belum merasa nyaman, semakin gak dekat, semakin dingin.
1: Iya, betul.
3: Sokul gitu ya?
2: Approve. Ya,
1: kayak approve.
3: Sokul gitu ya?
1: Bukan sokul, emang kayak gitu aja maksudnya kalau
3: gitu.
1: Kalau belum nyaman, ya... Enggak deh.
3: Enggak ya.
1: Jaga jarak dulu gitu.
2: Terus ada siapa nih?
3: Ada Taurus.
2: Nah, dia baca diri sendiri ya.
3: Iya.
1: Bacain diri sendiri.
3: Gue bacain gue sendiri nih. Jadi kalau lagi mager, chat itu bisa ditinggal sampai enggak punya ya, enggak peduli amat gitu ya, sampai nanti ada energi buat ngebales. Bahkan ya kalau gue pribadi ya. Gue archive.
1: Itu tadi dia cerita.
2: Iya sih benar, baru buat dia cerita.
3: Gua archive. Betul. Gitu ya, daripada gue baca terus gue jadi kepikiran gue harus balas atau gue harus melakukan sesuatu.
2: Wow, archive ya. The last but not least ada si Leo.
3: Leo.
2: Yes.
3: Nah, kalau yang Leo ini lain lagi nih. Biasanya dia gak terlalu cuek kalau memang itu gak tertarik.
2: Betul.
3: Tapi kalau udah kehilangan interest, kerasa banget deh dinginnya dia.
2: Yes, benar banget. But generations, jangan langsung nuduh kalau dia itu cuek karena zodiaknya ya. Bisa jadi memang nggak tertarik sama kamu.
3: Iya, bisa jadi tuh.
2: Betul. So, stay tune lihat Z 99.9 FM playing all the hits. Yup.
4: Z 99.9 FM.

0: All the hits. Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still, it's with us di TPS, teman pulang santai akan menemani Generation sampai jam 8 malam nanti. Ada Andre Libra in the house.
2: Ada Mas Di Taurus.
3: Masih ada Prakasa Odi Kala Junking.
1: Yes, and now kita udah ngomongin paling overthinking ya.
2: Mm-hmm.
1: Sekarang dia yang berubah atau kita yang overthinking nih?
2: Iya ya.
1: Iya benar kan? Iya kan? Itu kan jadi isunya yang lagi topik hangat ya.
2: Bener banget. Betul. Karena kita terlalu berharap nggak sih kalau kayak gitu?
1: Iya, exactly.
3: Ekspektasinya terlalu tinggi.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. And then suddenly hit the reality, hits your heart gitu loh.
3: Betul.
1: Dan ngomongin soal realita, dan ada DM nih dari anak bulan.
2: Anak bulan.
1: Kak, gue Cancer.
2: Mm-hmm.
1: Kalau orang yang gue sayang tiba-tiba cara chatnya berubah dikit aja, mm-hmm, gue langsung mikir dia udah bosan sama gue. Padahal belum tentu ada apa-apa. Ini Cancer banget atau gue aja nih overthinking?
3: Lu overthinking.
1: Nah,
3: lu overthinking. Dia nggak bosan sama lu, kayak udah capek aja udah. Makanya kan. Makanya
1: gak
3: dibales.
1: Jadi kayak perubahan satu emoji aja ketahuan nih.
2: Aduh, ini ngeri banget sih ya. Perasaan lo valid sebagai perasaan sih sebenarnya. Tapi asumsi itu belum tentu fakta.
3: Betul.
2: Jadi jangan langsung dijudge dong. Jangan langsung disimpulin sikap seseorang hanya dari cara chatnya.
3: Iya lo.
1: Yes.
3: Anak bulan gimana sih?
2: Mm-mm. Sehingga cara yang paling sehat gimana tuh? Komunikasi.
3: Betul, karena komunikasi adalah senjata terbaik di dunia ini.
2: Betul. Dan yang paling menarik adalah komunikasi itu baik verbal maupun non-verbal. Ternyata Kak, komunikasi itu adalah transfer energi loh guys. Nah, jadi itu sebabnya nih buat teman-teman yang sering ngerasa kok chat dia berubah ya, kok chat dia gak kayak biasanya ya. Karena dibalik orang yang mengetikkan huruf demi huruf itu, ada energi atau emosi yang dia ketikin. Nah, seru kan? Jadi kalau kalian pengen tahu lebih jauh lagi, tetap pastikan kalian untuk DM ke Z99.9 FM.
1: Yes. Don't forget to hit us up in our DM.
2: Betul banget. Z99.9 FM.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS yang akan nemenin lu sampai jam 8 malam nanti. Masih dengan gua, Mas di Taurus,
1: Prakasa Odi, Kala Jengging,
2: Andri Libra in the house.
0: Oke, kalau tadi kita ngomongin overthinking yang tentang cinta-cintaan udah. Nah. Lalu kemudian overthinking dari masing-masing zodiak udah. Nah, kita agak-agak serius dikit nih.

0: soal overthinking yang kaitannya sama karir dan masa depan.
1: Future. Betul.
0: Ya karena apa ya? Karena kan ya meskipun umur gak ada yang tahu ya.
1: Betul.
0: Tapi kita percaya bahwa kita hidup gak untuk hari ini aja.
1: Betul.
0: Gimana 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan.
1: Gak YOLO doang ya.
0: Betul. Nah pertanyaannya nih, ternyata dari setiap zodiak itu punya overthinking terhadap karir dan masa depan yang beda-beda.
1: Salah satunya?
0: Salah satunya nih ada si Capricorn atau Virgo yang stereotipnya mereka tuh selalu punya target dan melakukan sesuatu tuh harus perfect sesuai dengan apa yang mereka tulis. Kalau yang lainnya ada apa di?
2: Ada Gemini dan Aquarius. Terlalu banyak kemungkinan. Iya, semua juga banyak kemungkinan.
0: Iya sih, karena hidup gak pasti.
2: Ini benar itu makanya. Karena benar, semuanya benar, banyak benar, kemungkinan. Benar.
0: Terus ada siapa lagi nih kak?
1: Ada Aries. Gak harusnya udah lebih sukses nggak sih? Karena Aries biasanya kan pengen gerak cepet ya.
0: Iya.
1: Kalau mungkin kalau orang Korea bilang pali gitu.
0: Pali.
1: Begitu lihat kemudian naik jabatan atau ke bisnis langsung ngerasa tertinggal. Emang Aries orangnya ambis sih. Sangat kompetitif.
0: Kompetitif. Dia nggak bisa lihat sebelahnya lebih maju dari dia.
2: Ih, gak boleh gitu ya. Padahal mah gak begitu ya.
1: Ih, kamu gitu.
2: Padahal gak boleh gitu tau.
0: Ya, tapi kan itu bagus juga sih.
1: Iya sih,
0: karena
1: bener.
0: Ibaratnya itu kayak punya sparring partner yang membuat hidup lo terus bertumbuh.
2: Betul.
1: Exactly.
2: Kalau lihat dari sisi positifnya.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kan orang banyak kan lihat dari sisi.
0: Ya yang yeah, lain.
1: Itulah
0: sisi
1: ya.
0: Lain, ya.
1: Terus kalau
0: Gemini.
1: Dia bilangnya, gue sebenarnya cocoknya kerja apa sih? Hari ini pengen jadi content creator. Besok business. Lusa industry. Bukan yang gak punya passion, tapi pastinya kebanyakan.
0: Ih, banyak banget, dia pengen serba bisa ya.
1: Iya, multi talented, multitasking.
2: Berarti kamu Gemini kayak ular. Serba bisa.
1: Serba bisa.
0: Betul.
1: Terus ada?
2: Ada Cancer. Overthinking ya. Kalau orang di kantor masih menghargai gue gak ya? Bisa kepikiran gara-gara atasan cuma bilang nanti kita ngobrol ya.
1: Nah itu sih bener sih.
2: Sepanjang malam gue dipecat gak ya?
1: Ah iya bener.
2: Kan gak harus kan kalau dipanggil bos kan gak harus semuanya dipecat.
1: Betul.
2: Biasa aja suka ngeluarin surat SP langsung.
0: Bener. Dan ini nih adek gue banget nih si Cancer ini.
1: Yeah.
2: Emang
0: ya? Iya. Nih ya kebayang. Dia itu udah di perusahaan multinasional. Iya kan? Perusahaan dari Jerman pula. Perusahaan ekspedisi. Yang artinya orang untuk masuk situ tuh udah enak banget kan. Tapi masih aja kepikiran nanti gue kalau tiba-tiba dipecat gue kerja apa ya.
1: Oh my god.
0: Padahal belum kejadian ya. Maksudnya lu kan udah kerja di situ ya, lu kerja baik-baik kan?
1: Iya, just do good.
2: Kenapa gitu. Langsung mikir kayak gitu
1: iya.
2: Ya
0: iya, jadi kerja tuh apa-apa takut salah. Aneh banget. Nah kalau Libra gimana tuh? Libra
1: Aduh, langsung dilempar ya Ruben.
0: Coba Libra tuh gimana?
1: Overthinkingnya itu should I stay or resign? Should I move or not? Choose my passion or be safe?
0: Yeah.
1: Masalahnya bukan kurang pilihannya. Masalahnya semua pilihan itu terlihat menarik.
2: Nah, yeah, itu dia cerita apa yang dia jalanin sekarang.
0: Betul.
1: Masa ya? Iku masa.
0: Iya.
1: Even sampai kalau bukan hanya kesini aja ya, even sampai ke buying something essential for my life, kayak gitu.
2: Oh iya.
1: Misal kerudung nih, ini juga bagus, ini juga bagus. Kalau ini bagusnya outfitnya ini. Kalau terus kalau ini ini, even sampai lip balm aja.
0: Lu pikirin tuh.
1: Iya.
0: Aduh. Berarti kalau belanja lu ngabisin berapa jam tuh?
1: Nah itu masalahnya, kadang-kadang gue kan di e-commerce kan.
0: Oke.
1: Gue masukin keranjang dulu. Terus gue liat review, bener-bener gue analisis.

0: dan Kak Andri, gue Capricorn. Umur gue 24 tahun. Okay. Teman-teman gue ada yang udah nikah, kerja di perusahaan gede atau ya bonafit lah ya. Ada punya bisnis. Okay. Gue sebenarnya kerja juga. Tapi tiap lihat mereka, mereka tuh rasanya gue ketinggalan jauh. Malah jadi kepikiran terus. Capricorn emang ambisius atau gue yang terlalu keras sama diri sendiri? Gimana tuh?
1: Si Capri ya.
0: Capri. Heran deh gue. Capri.
1: Nih, setiap orang tuh kan punya timeline hidupnya masing-masing ya.
2: Betul.
1: Dan itu tuh gak bisa jadi KPI. Ini tadi gue ngobrol juga nih sama si Odi. Kita tuh kadang sering banget dibanding-bandingin. Makanya kan sampai ada lagu tuh, Ojo Dibandingke.
0: Iya, betul.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Even oleh orang tua kita, even oleh guru, atau oleh teman kita sendiri.
0: Nah.
1: Dan dibanding-bandingin itu gak enak banget. Kenapa? Ya karena bisa jadi orang yang menjadi pembanding itu kelihatannya baik. Kelihatannya lebih baik dari kita. Tapi once ketika kita ngobrol sama dia, keluhannya banyak banget ternyata.
2: Lebih banyak ngeluh daripada kita.
1: Iya. Gue bilang, lah ini dibanding-bandingin sama nyokap gue, kok ternyata gak happy-happy banget ya.
0: Iya, benar. Dan ngomongin soal itu Kak, ternyata si Capricorn ini umur segini, harusnya gue udah sampai mana nih? Nih pas banget nih. Ini adalah salah satu yang paling relate kan dengan career comparison. Lihat link ID teman, satu udah manager, satu ke bisnis, terus lanjutin S2 atau S3, terus kayak ngerasa hidupnya, what am I doing in my life? Please don't compare yourself, karena if you compare yourself with others, you will get tired.
1: Betul, masih capek
0: It's not healthy.
2: Betul.
0: So, after this, kita bakal main game.
1: Iya.
0: Di antara kita bertiga.
2: Ini dia nih yang gue gak suka nih.
0: So, stay tuned only at Z 99.9 FM. Play all the hits.
3: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya. Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
1: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
0: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
1: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
0: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
1: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
0: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
1: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
0: Setuju.
1: Ini baru temen gue.
2: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: You listening to Z 99.9 FM, playing all the hits. Still three of us di Jepas teman pelan santai that will company until 8 PM this night. Ada Andre Libra in the house.
1: Ada Mas di Taurus.
2: Masih ada Prakasa. Oh, di Kala Jengking.
0: Kala Jengking ya tuh.
2: Kala Jengking. Biar serem aja.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Ngeri patok ya bahaya.
0: Yes. Jadi mau bahas apa nih kita nih?
1: Sekarang kita waktunya bongkar-bongkaran Z Generation.
0: Yes, exactly.
1: Nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi kita tunjuk nih orang yang paling mungkin kalau baca chat 10 kali sebelum kirim, hapus chat lalu ketik ulang.
0: Betul.
1: Kepikiran ekspresi orang setelah ngobrol. Siapa sih kira-kira ini orang-orang ini? Ada enggak sih orang-orang ini? Kalau yang chat mikirin sebelum dikirim atau diketik ulang, mungkin gue nggak tahu ya, tapi ada orang yang udah nge-record talk set berapa kali,
0: empat,
1: terus tiba-tiba langsung dihapus.
0: Iya sih, benar-benar.
2: Tahu tuh orang tuh, gue juga bingung.
1: Itu kenapa?
0: Ciri-cirinya pakai jaket hitam sih.
1: Iya banget.
0: Ada kacamata.
1: Itu kita udah nungguin ya, kita udah nungguin. Ini kira-kira dia akan masuk ke talk set closing atau enggak? Eh malah dihapus dong.
0: Itulah ya.
2: Ini lagi ngomongin chat ya.
1: Iya, itu
2: bukan ngomongin kan. Bikin talk set kemarin.
1: Ini kan kita lagi games yang terjadi orang-orang yang ada di studio kita.
0: Iya betul.
1: Atau nih, siapa nih yang kalau dia sering mikirin kerjaan sebelum tidur? Ada gak sih di antara lu yang kalau sebelum tidur tuh malah mikirinnya besok gue mau ngapain ya?
2: Enggak lagi.
1: Enggak ya,
0: berarti
1: aman-aman kita.
2: Kepikiran ya. Ekspresi orang setelah ngobrol, ada?
1: Ekspresi orang setelah ngobrol, enggak terhalu sih gue.
0: Enggak sih.
2: Kalau gue iya.
1: Ih, ngapain?
2: Karena mimik muka gue kalau enggak suka sama orang diajak ngobrol.
0: Gak bisa dikontrol ya?
2: Kelihatan.
0: Iya.
2: Itu yang paling gue takut tuh, makanya kalau ngomong apa ngobrol sama orang gitu ya. Gue tuh selalu menjaga mimik muka gue kayak senyum, kayak
1: oh,
2: apa.
1: Oh gitu.
2: Kalau udah enggak suka, kayak misalnya udah, ini orang apaan sih? Itu udah berubah muka gue.
0: RBF banget ya.
2: Itu udah parah.
1: Iya.
2: Stalking crush, lalu kepencet like.
0: Gak pernah lagi.
1: Gak pernah sih gue.
2: Gue juga gak pernah. Apa itu stalking crush? Ih.
1: Yang bilang gak apa-apa, padahal jelas-jelas ada apa-apa.
2: Itu gue.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Oh, lo sering gak apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa?
2: Iya. Sering, gak sering sih, beberapa kali ada.
1: Oh gitu, karena di pikiran lu sering banyak mau ngapa-ngapain ya?
2: Enggak kayak gitu dong, bisa kayak gitu rumusnya. Enggak kayak gitu, enggak.
1: Bener nih.
2: Iya, jadi dengerin generation bohong gitu. Mas dia aja udah punya pikir-pikirannya kayak gitu.
0: Oh my days.
1: Iya, dia gak apa-apa, padahal di pikirannya tuh banyak banget nih, dia mau ngapa-ngapain.
0: Betul.
2: Bikin skenario yang belum tahu kejadiannya.
1: Enggak lagi. Kalau gue mungkin enggak skenario yang belum ada kejadian, tapi lebih ke mitigasi ya.
0: Iya betul.
1: Mitigasi
0: betul.
1: Risiko. Jadi kalau misalnya nih,
0: gue ngelakuin ini resikonya apa?
1: Betul. Dan
0: sama.
1: Gue selalu bawa payung loh.
0: Sama.
1: Setiap even. Hari gue bawa payung.
2: Meskipun tidak hujan.
0: Iya betul.
1: Karena ada pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan.
0: Betul.
2: Iya benar sih, nggak salah juga. Benar.
1: Iya loh. Karena gue ngerasa tuh gue jadi kayak merasa terhambat gitu gerakan gue hanya gara-gara hujan dan gue harus nyari ojek payung dan itu susah banget kan?
0: Iya betul. Even sampai kadang-kadang gue beli itu loh, apa pelindung sepatu itu loh kak?
1: Oh pelindung sepatu.
0: Iya.
1: Ada.
0: Di tas gue. Iya kan sama. Apalagi sekarang udah mau bulan ber kan tuh. Nah itu.
1: Jadi di tas gue tuh tiap kemana-mana selalu ada yang buat cover sepatu.
2: Iya.
1: Sama payung. Itu kalo, masih ada.
0: Kalau Mas Di, kamar sepatunya yang segimana? Kalau aku yang sebetis.
1: Sama lagi.
0: Iya kan? Nah.
2: Lu bukan, itu mah bukan cover sepatu, pakai sepatu boot kali.
0: Enggak, ini kamar sepatu.
1: Kamar sepatu.
0: Dan itu sangat worth it.
1: Ada resleting ya?
0: Iya, resleting.
1: Ada resleting.
0: Dan itu sangat worth it. That's so worth it.
1: Karena gue pernah beli yang cuma seukuran sepatu ya, yang sepas-pas sepatu.
0: Yang ini, silikon ya? Robek.
1: Iya betul banget dan airnya masuk dari bawah.
0: Iya.
1: Ini airnya nggak keluar dari atas, masuk dari bawah.
0: Iya. Oh.
2: Bolong kali bolong. Bawahnya bolong.
1: Iya.
0: Mana mahal lagi yang silikonnya kan?
1: Betul. Itu nggak enak banget.
0: Ih, annoying.
1: Nah itu ya. Terus ada lagi nih. Siapa yang di sini nih kalau misalnya ternyata nih sering banget ngedorong apa ya, sering apa ya, coba menjudging orang lain ketika pertama kali ketemu.
2: Gua. Gua.
0: Oh ya, lu first impression ke gua gimana tuh pertama kali ketemu di sini?
1: Lu gimana lu?
0: Coba lu ngomong deh. Pertama kali nih. Ngeliat. Pas dia sama gua nih.
1: Gimana lu?
2: Ngejudging ini ya?
1: Ya, positif way atau negatif
0: way, terserah lah. I don't care.
2: Buat siapa? Buat lu?
0: Berdua. Iya.
1: Kan lu yang bilang, lu yang.
2: Oh iya.
0: Gimana sih?
2: Kalau pertama, gua takut pendekatan gua salah, satu. Terus takutnya dia gak nyaman dengan itu. Iya, paling terlalu, kalau sama Andri pertama kali siaran, itu di mukanya kan jutek ya, orang satu ini ya. Iya, dia diem aja jutek tau. Itu gue bilang sama dia gitu ya.
0: Gue jutek dari mana sih?
2: Gue bilang, wah gue takut salah loh kak.
0: Jutek dari mana gue? Saya tidak menggigit kok.
2: Gak semua yang galak gigit. Ada juga yang itu.
1: Lu pernah berarti ya?
2: Enggak, gue lagi aja yang kena.
1: Iya kan, nanya kan. Enggak, lu kan bisa menjudge orang selalu yang galak-galak itu belum tentu menggigit. Nah, terus lu bilang berarti ada yang lembut tapi suka menggigit berarti ya?
2: Enggak, gue gak ngomong gitu mas. Lu jangan melempar kayak gitu ya. Nanti generation mikirnya beneran lu.
1: Odi dunianya luas banget ya dia ya.
0: Jadi lu first impression lo ke gue itu gue jutek gitu ya?
2: Iya jutek.
0: Terus
2: kalau ke Mas Di tuh kayak ada segennya gitu. Kayak ke Mas Di tuh kayak ih mau nyapa gimana ya, masa menyapa yang sopan kah atau yang kayak oi bro apa kabar kan gitu. Kalau ke Mas Di seperti itu.
0: Kalau gue kalau menyapa gue mikirnya gimana tuh?
2: Gak usah mikirin dia nyapa, ngeliat mukanya dia aja udah, waduh jutek banget nih.
0: Pas di Zia Academy ya?
2: Iya
0: betul. Pas datang ya?
2: Betul.
1: Iya. Pantesan dia nunduk mulu kak, kalau di kelas.
0: Pantes.
2: Enggak. Lo mau framing apa lagi? Hah? Jangan gitu ya.
0: Kalau Mas Di sendiri, first impression ke?
1: Ya gue sih gini ya, kalau dari sisi gue kalau ngeliat orang ya, yang pertama itu gue selalu melihat setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan.
0: Betul.
1: Dan gue juga gitu, gue pasti punya kelebihan dan gue punya kekurangan. Sehingga ketika dalam berinteraksi gue selalu bilang, apa ya hal baik dari orang ini? Gitu. Hal baik apa ya dari orang ini? Meskipun ya si Odi itu pernah curhat loh, pernah curcol di kelas tentang history life-nya dia.
2: Gitu ya. Iya, wow. Itu nggak usah dibahas di sini. Kita kedengeran.
1: Dan itu gue bilang, wow, amazing ya dia ada. Ada histori seperti itu dan dia berani open gitu dan keren.
2: Tapi jadi sini juga udah. Jadi lanjut ya.
0: Kalau Odi itu, kalau gue?
1: Nah, kalau Andri kayaknya asik. Enggak tahu pertama lihat. Kan lu bahasa Sundaan nih berdua. Wah, ini Sundaan dan kalau dalam frame gue, Sunda biasanya ramah.
0: Ya saya ramah.
1: Sejutek-juteknya Sunda pasti ada sisi ramahnya itu di frame gua, sehingga ya ngapain harus takut, pasti dia punya kelebihan, apalagi kan sering banget nih di edifikasi istilahnya ya, diedifikasi sama Kang Heri, sama Mas Agung. Wah, nanti kalau ini nanti tenang aja.
2: Betul.
1: Belajar dari Kak Andri, nah, nanti ditemenin sama Kak Andri. Nah. Kalian akan belajar nih semua alat-alat ini sama Kak Andri.
2: Nah, gitu ya. Lu rasain ketemu muka dia pertama kali jutek begitu. Ya, itu yang gue rasain.
0: Emang gue jutek kok?
1: Enggak sih kata gue.
0: No.
1: Kata gue sih enggak.
2: Kata gue iya.
1: Enggak, maksudnya dia wajar pasang seperti itu karena dia mungkin mau menjaga dirinya. Lu biasanya sih kelihatan ya kak, si Odi ini biasanya dia gaul sama cewek-cewek yang
2: enggak, ya, lu jangan framing mulu. Gitu ya. Nanti orang-orang denger di sini beneran lo mas.
1: Jadi buat para cewek-cewek, kalau ketemu sama Odi selalu pasang muka manis ya.
0: Iya.
1: Pasang muka manis sama dia.
0: Cute sih, girly, gitu.
1: Dia seneng sama cewek-cewek yang suka goda-godain dia ya.
2: Iya. Ya udah yuk.
3: All the hits Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Z99.9
5: FM, playing all the hits. Masih bersama kita tiga praktisi zodiak hari ini. Ada Prakasa Odi Kalajengking,
6: ada Mas Di Taurus,
7: Andrew Libra in the house.
6: Oke, nah ini generation. Sebelum kita akhiri di sesi ini,
7: ya sebelum kita take off ya dari TPS.
6: Take off dari TPS. Masih ada hal-hal seru lainnya yang mau kita bahas sama kalian.
7: Wih, apa tuh?
6: Nih, tau nggak kalau si Arges itu nih ternyata dia selalu mikir, udah gue lakuin, harusnya tadi gue, nah itu dia kalau si Arges. Terus kalau gue nih, kalau Taurus, kalau semuanya baik-baik aja, terus kenapa harus berubah sih? Gemini gimana kak?
7: Kalau Gemini, 50-50 sih dia, sama aja sih.
6: Yeah.
7: Terus kalau lo gimana, Di?
5: Kalau Cancer, dia beda, gue bisa ngerasain.
6: Ih,
7: aduh, gila. Punya 17 kemungkinan gitu ya? Itu Gemini.
6: Itu Gemini.
7: Betul.
6: Nah, kalau si Leo nih, dia selalu mikirnya, kok dia gitu sih? Gue salah apa?
7: Oh my God. Betul.
6: Kalau Virgo gimana, Di? Virgo.
5: Virgo, sebentar. Gue analisis dulu.
7: Wedeh. Berasa itu ada Teteh Conan ya di analisis gitu.
6: Betul. Nah, kalau Libra nih gimana nih, Kak?
7: Aduh, yang ini atau yang itu ya?
6: Nah, itu tadi kan udah kita obrolin.
5: Sesuai sama dia kalau di abis siaran mau kemana tuh.
6: Iya.
5: Dia tuh mau kemana. Karena banyak diisi kepala dia tuh mau kesini dulu, mau kesitu dulu. Iya.
6: Mau makan lu, apa? Makan apa kemarin yang lumer tuh?
7: Pancong
6: iya. Lumer, ujung-ujungnya makan Indomie ya?
7: Iya.
5: Padahal itu ya, generation-nya itu dia yang ngajakin. Dari beberapa minggu kemarin ngomong mulu. Gue mau pacar, ini aja, gue mau makan pancong lumer deh. Eh udah yuk makan. Lo tau sampai pancong lumer dia ngapain?
6: Makan Indomie.
7: Indomie 2 plus telur ya.
6: Plus 2.
7: Ya itu makanya cowok gue bilang gue banyak agenda.
6: Iya, banget. Paham lah.
5: Karena pemilih
6: kesibukannya ya.
5: Karena bingung yang ini atau yang itu.
6: Benar. Nah, lo Scorpio gimana?
5: Kalau Scorpio pasti ada sesuatu. Kalau ada clipper di TikTok ya. Katanya tuh dukun tuh kalah biasanya sama Scorpio.
6: Wih. Ih, bener banget.
7: Ada
6: kan?
7: Mbah dukun.
5: Kan katanya.
6: Iya, tuh. Bener kan tadi ya teman-teman ya. Bener ya generation ya. Tadi si Odi itu, dia ternyata selalu banyak banget pikiran mau ngapa-ngapain.
5: Enggak. Jangan gitu lagi.
6: Sagittarius nih. Gue santai kok. Kayaknya. Capricorn gimana tuh kalau Capricorn?
7: Kalau Capricorn 5 tahun lagi gue jadi apa ya?
6: Serius banget nih orang. Aquarius gimana, Di?
5: Aquarius secara teori titik-titik tuh. Biasanya pemikir banget ya. Secara teori tuh kayaknya harus perfeksionis gak sih ya?
7: Yes, betul.
6: Dan Pisces nih, dia selalu mendapatkan aha moment. Kalau ternyata, nah.
7: What if?
5: Nomor 5 bikin kaget.
6: Iya. Nah, nih guys, tahu gak sih kalian kenapa sih kok kita hari ini tuh ngebahas tentang zodiak? Nah, ternyata ada yang menarik nih. Mengutip dari CNBC Indonesia.
7: Betul.
6: Ya. Dan ini nih yang bikin ajaib adalah ternyata Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dari Kementerian Dalam Negeri ya. Mensinyalir bahwa ada 5 zodiak terbanyak di Indonesia. Yang pertama apa, Kak?
7: Cancer.
6: Wow, berapa juta orang?
7: 34.784 jiwa.
6: Wow.
7: That's Cancer.
6: Ya, Cancer. Yang kedua, Hai para Taurus, kita adalah kaum yang terbanyak kedua, 26.494.898 jiwa. Wow, banyak banget ya kita
7: banyak
6: Taurus
7: lah.
6: Ya.
5: Banyak ya?
7: Banyak.
5: Bisa bikin paguyuban
7: itu. Paguyuban itu.
6: Gemini berapa?
5: Kalau Gemini ada 26.081.653 jiwa. Wow. Terus dilanjut sama Capricorn, 25.123.863.000 jiwa.
6: Yes.
7: Dan terakhir ada Leo, 24.955.745 jiwa.
6: Dan data ini ternyata guys, ternyata ini yang menarik adalah bisa digunain sebagai sebuah gimmick ya dalam marketing-marketing kalau kalian jualan.
7: Betul.
6: Salah satunya ada dari mana nih Kak?
7: Dari salah satu chain makanan gitu ya, buy one get one khusus untuk 3 zodiak ini. Pertama, ada Cancer, Taurus sama Gemini. Berdasarkan apa data Dukcapil tadi data kita bacain.
6: Betul banget. Ya kan? Nah, itu ya salah satu contoh. Ternyata zodiak itu bukan hanya buat seru-seruan.
7: Iya.
6: Tapi ternyata juga bisa untuk tadi membantu penjualan kalian.
7: Betul. Kayak lucu ya, buy one get one untuk zodiak. Sekarang Leo kan nih.
6: Iya.
7: Leo Virgo gitu. Habis itu Leo Virgo sama apa ya? Libra. Deketan tuh, buy one get one ya kan. Betul. Atau enggak buy two get one.
6: Betul banget.
7: Potongan diskon dan lain sebagainya. Betul. That's gonna be fun though.
5: Pokoknya zodiak itu bukan alasan. Yes. Zodiak itu bukan karena lo Scorpio atau lo Gemini dan betul, yang lain gitu betul. Ya. Itu tuh bukan menjadi tolak ukur.
7: Betul.
5: Atau itu zodiak itu cuma bisa untuk mengenali diri tapi bukan untuk lo. Karena gue Scorpio jadi gue ini. Jadi kayak gitu itu gak bisa.
7: Just for having fun aja sih kita.
6: Betul.
7: Mau zodiaknya apapun, semuanya bisa punya momen kepikiran. Boleh jadi lo boleh jadi Cancer yang sensitif, Virgo the details, Capricorn yang ambisius, atau Gemini yang kepalanya penuh kemungkinan, atau Libra yang bimbang mulu orangnya.
6: Benar banget. Jadi benar atau enggaknya apa yang kita obrolin hari ini, ini balik lagi ke diri lo sendiri sih.
7: Betul.
5: Kita sebagai praktisi zodiak hari ini hanya ngasih tahu yaitu dulu.
6: Yes, benar gitu. Banget. Dan apapun yang ada jadi yang ada di diri lo, ya itu seperti halnya Andrew Carnegie berkata nih Kak, you are what you think.
7: Yes, you are what you think. Exactly.
6: Betul. Jadi lo seperti apa yang lo pikirin.
7: Yeah, exactly. Gitu. So, Zodiacal, sebelum kita pamit, you still can hit us up in our DM @Z999FM. Zodiac lu apa dan hal apa yang paling sering bikin lu overthinking? Masih kita tunggu sampai betul, mungkin minggu depannya kita bakal bacain
6: lagi.
7: Betul.
5: Dan kita akan praktisi zodiak. Tapi enggak tahu ya.
7: Iya.
6: Betul. Thank you ya Zeneration.
7: Iya, udah nemenin kita dari jam 4 sampai jam 8 malam ini. Bener. Jangan lupa hari ini ada Monas dan ada bintang tamu, ada model cantik.
6: Yes.
7: Barengan Desi dan juga Dani di Monas malam-malam on air santai. So, Andre Lin take off.
6: Gue Mas dipamit.
5: Prakasa Odi pamit.
7: So, see you guys around. Bye. Bye.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Selamat malam generation. How about you di malam-malam yang dingin ini untuk wilayah Palmera ya generation. Iya. Ada gue Desi Gabriel.
1: Ada gue Dani yang akan nemenin kalian sampai jam 11 ya.
0: Iya, jam 11 malam.
1: Jam 11 malam nanti. Nah, kita sekarang ada di Monas nih, malam-malam on air santai.
0: Nah,
1: mungkin buat generation ini kayaknya jalanan masih macet banget nggak sih Des di luar Palmera ya kita ngelihatnya.
0: Of course, karena sebelum on air tadi gue kan ke depan nih dan ternyata di depan Z dan Kompas kompas.com lagi dan suara.com.
1: Iya, jadi nah di itu, kantor dekat sini ya.
0: Iya, arus lalu lintasnya ya wadidaw jiwa sih karena siang tadi kan Palmera tuh hujan dan.
1: Oh, nah itu sebenarnya gue agak bingung sih karena kan Desi bilang Palmera hujan ya. Sementara gue dari siang tuh di daerah Blok M dan sekitarnya tuh gak hujan sama sekali, cuma mendung doang.
0: Oh.
1: Jadi, tapi memang gak sepanas biasanya ya.
0: Yeah.
1: Cuma dan tadi sih kalau gue traffic kesini ya lumayan macet lah.
0: Ya, ya.
1: Tapi gak yang semacet itu juga. Layaknya kehidupan Jakarta.
0: Uh-uh.
1: Nah jadi kalau misalnya generation nih yang masih di jalan pulang, tenang aja. Nih kita bakal seru-seruan nih malam ini.
0: Karena ada sesuatu yang spesial juga nih generation.
1: Iya, jadi di malam ini untuk di beberapa jam pertama kita gak cuma berdua doang. Ya, Des,
0: iya,
1: ya. Kita ada bintang tamu. Siapakah bintang tamunya?
0: Nanti kita akan spill lah setelah yang
1: iya, karena kan ini kita ada di Z Corner ya.
0: Iya,
1: jadi malam
0: betul.
1: Ini kita mau ngebahas tentang bintang tamu kita ini lagi ibaratnya kayak lagi banyak mencoba peruntungan di Indonesia nih.
0: Layaknya lo generation untuk khususnya nih buat yang Gen Z, Gen Z nih. Soalnya bintang tamunya kita ya Gen Z juga sih.
1: Iya, Gen Z juga. Dan kebetulan berkelut di bidang fashion ya.
0: Nah, dan semoga juga jadi inspirasi buat lost generation ya.
1: Iya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan mau tanya-tanya nih gimana. Dan bintang tamu kita kali ini tuh juga bukan, mungkin bisa dibilang orang Indonesia tapi lama tinggal di luar negeri ya.
0: Iya, betul. Jadi blasteran lah kalau kata orang lokal ya.
1: Iya, tapi masih ada dari Indonesianya. Dan kalau misalnya mungkin beberapa generation udah pernah lihat ya di apa Instagram Mezi, udah ada teasernya juga. Jadi ya kita akan banyak ngobrol malam ini tentang kegiatan dia dan apa aja sih suka dukanya memulai
0: mencoba ya peruntungan di Indonesia.
1: Iya, sepertinya bisa menginspirasi generation juga. So tetap stay tune di mana Des?
0: Di Z.

0: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
1: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Ketombebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 Z

0: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
1: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

8 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Cie yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9. All the hits.
8: All the hits. Z 99.9.

0: Touch Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.
4: Daddy?
5: Jack. Get buddy, you want
4: to come eat.
5: I'm tired.
4: Just come eat.
5: I'll be there in a minute, I promise. Stop.
4: Wake up.
5: Shut the door.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.